Box Update. Sudah jam 7 pagi, Sobat Fox. Saatnya saya, Ivana Fandi, memberikan informasi lalu lintas terkini di

Pertama kita menuju ke simpang Ngabean, Sobat Fox. Arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Lejen Suprapto atau kendaraan yang menuju ke selatan saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke simpang 4 Pasar Maguwo. Arus lalu lintas pagi ini terpantau mulai meningkat, terutama kendaraan yang menuju ke selatan di jalan Raya Tajem. Terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Sementara itu arus kendaraan di ruas jalan Pasean, jalan Sabo maupun di jalan Stadion saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke simpang 3 Janti, Sobat Fox. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup kondusif di ruas jalan Laksda Adi Sucipto dari arah barat. Hal yang sama juga terpantau dari arah selatan, baik yang menuju ke Babarsari maupun kendaraan yang turun dari flyover. Sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Laksda Adi Sucipto dari arah timur saat ini terpantau cukup padat, terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada kita featuring Hindia, masih ada Cahaya Sebar Fox ya. Masih ada promo spesial buat kamu yang pengen mendapatkan produk minyak balur sanga-sanga yang 100 ml. Ini kamu berhak mendapatkan free produk sanga-sanga skincare, yaitu adalah sanga-sanga krim Sebar Fox ya. Silakan bisa kamu dapatkan promonya di Fox Radio Jogja. By the way, kayak hari Rabu yang kemarin Sebar Fox ya. Hari Rabu kita punya segmen baru buat kamu, buat yang baru pertama kali dengerin Fox Radio Jogja kan tiap hari. Aku tuh nanya aja, ngajakin kamu ngobrol terus tiap hari gitu Sobat Fox ya. Cuman kalau kita lihat ternyata orang-orang di sekeliling kita, terutama Gen Z-Gen Z ini, juga banyak pertanyaan tentang kehidupan ini yang pengen ditanyain ke kamu Sobat Fox. Makanya terciptalah yang namanya Gen Z Bertanya, segmen spesial yang ada setiap hari Rabu di Breakfast Club. Tadi aku nge-preview ya pertanyaannya pada pagi hari ini. Aduh, saya langsung tumbuh uban 5 Sobat Fox ya. Semoga kamu juga enjoy dengan pertanyaan dari Gen Z di pagi hari ini Sobat Fox. Ya udah deh, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke segmen Gen Z Bertanya.
1: Ada yang mau nanya?
0: Banyak ya kalau pertanyaan dari Gen Z-Gen Z ini Sobat Fox, dari yang random sampai yang berat. Kemarin pertanyaannya apa ya tuh ya? Aku juga udah lupa lagi. Tapi pertanyaannya di pagi hari ini Sobat Fox ya, silakan bisa kamu dengarkan baik-baik. Ketika kamu sudah mulai menemukan jawabannya, ini bisa kamu kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja Sobat Fox. Harapannya ini menjadi advice buat para Gen Z atau siapapun di luar sana yang ada pertanyaan yang hampir sama Sobat Fox dan butuh turning point untuk menjalani hari hari gitu Sobat Fox. Coba kamu dengarkan baik-baik, ini dia pertanyaan Gen Z-nya.
2: Halo, aku Elan, kelahiran 2005. Mau nanya nih, ada gak momen yang malu banget kalau diinget sekarang, tapi ternyata itu yang paling ngebentuk mas dan mbak?
0: Kalau dari pertanyaannya sih bisa aku simpulkan ya,

0: Ini adalah salah satu momen lucu yang sebenarnya bisa jadi turning point buat kita sampai di titik ini Sobat Fox ya. Buat kamu yang belum begitu paham dengan pertanyaannya, aku putar sekali lagi ya pertanyaannya Sobat Fox ya.
1: Halo, aku Elan, lahiran 2005. Mau nanya nih, ada nggak momen yang malu banget kalau diinget sekarang, tapi ternyata itu yang paling ngebentuk Mas dan Mbak?
0: Oke, itu dia pertanyaan dari Alan Sobat Fox ya. Aduh beneran deh. Ini kalau misalkan Sobat Fox yang mungkin tadi kurang begitu jelas, yang bisa aku tangkap dari pertanyaannya Gen Z ini adalah momen yang bikin malu banget kalau diingat. Tapi itu justru membentuk karakter kita Sobat Fox. Coba kamu share, kamu pikirin dulu sambil kamu pilih-pilih lagu juga boleh Sobat Fox ya. Aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 188 1053.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
0: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah milah tanahku.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
0: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip.

103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada salah satu soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga Sobat Fox yang sekarang masih bisa kamu tonton di bioskop. Dengan bintang filmnya adalah NG Storia Sobat Fox. Ada Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. By the way, kalau misalkan kamu pagi hari ini terjatuh atau mungkin pernah jatuh, ada keselio-keselionya, udah balurin aja minyak balur sanga-sanga Sobat Fox ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin minyak balur sanga-sanga, ini adalah salah satu andalan untuk keluarga kamu. Dan juga yang jelas, sekarang di bulan Oktober ini ada promo. Kalau misalkan kamu beli minyak balur sanga-sanga klasik ataupun yang ultimate yang 100 ml, langsung akan mendapatkan sanga-sanga natural face cream di Fox Radio Jogja. Bagi hari ini ada Gen Z bertanya, pertanyaannya bikin saya juga flashback ke beberapa tahun yang lalu Sobat Fox ya. Kalau yang aku tangkap tadi, pertanyaannya adalah momen apa yang sebenarnya bikin malu banget kalau diinget, tapi justru membentuk karakter kamu Sobat Fox. Yang jelas ketika ngomongin sesuatu hal yang cukup memalukan adalah ketika pada waktu itu kan kalau sebelum jadi penyiar radio kan ada trainingnya yang cukup lama Sobat Fox ya, bisa sampai dengan 6 bulan pada waktu itu. Nah, aku tuh termasuk orang yang mungkin nekat aja gitu jadi penyiar radio yang jago kandang, gak pernah bersosialisasi dan punya banyak teman, tapi justru pengen banget untuk bisa siaran. Nah, pada waktu itu ya sekitar berpuluh-puluh tahun yang lalu ya ada training bersama dengan 12 orang calon penyiar pada waktu itu. Yang lain tuh kayak diberikan challenge, itu lancar-lancar aja. Nah, giliran saya Sobat Fox, ini kayak saking nervousnya tidak bisa untuk menggunakan kata-kata yang tepat. Pokoknya waktu itu amburadul banget, sampai-sampai mentor saya itu benar-benar marah Sobat Fox. Saya sempat dimarahin dimarahin di kelas tersebut di depan teman-teman saya. Wah, malunya luar biasa pada waktu itu Sobat Fox ya. Pulang-pulang apa? Ya, yes, benar banget. Merasa kalau saya diperlakukan tidak adil, saya menjadi salah satu korban. Pokoknya tuh pada waktu itu jiwanya playing victim banget cukup lama tuh, sampai akhirnya ya kalau zaman sekarang mungkin mental breakdown kali ya, memutuskan untuk ya udah saya tidak lanjut lagi ya gitu. Terima kasih untuk kerjasamanya selama hampir 4 bulan ini pada waktu itu. Dan ya udah deh, tapi dari situ ada turning point di mana saya harus belajar lebih giat lagi. Saya mengasah berbagai hal termasuk cara berkomunikasi dengan baik, dengan percaya diri dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu ya udah pelan-pelan akhirnya terbentuk karakter aku yang sekarang, jadi penyiar yang ya biasa aja. Tidak jadi penyiar yang istimewa juga sebenarnya. Itu adalah salah satu hal yang memalukan versiku yang akhirnya membentuk pribadi atau karakterku sekarang Sobat Fox. Nah, ini dari Sobat Fox yang ngerespon, terima kasih banyak. Aku sapa dulu untuk Kak Ara yang tadi pengen request lagu, tapi karena lagunya sudah masuk ke playlistnya Zona Mesin Waktu dan juga sudah mulai masuk ke zona-zona yang lawas, jadi gak bisa aku putarkan di pagi hari ini. Kalau kamu masih dengerin Kak Ara pagi hari ini, kasih tahu lagi lagu yang lebih baru mungkin yang bisa aku putarkan di program Breakfast Club ya. Terima kasih juga, selamat pagi buat kami. Terima kasih ya requestan kamu, nanti aku putarkan. Aku juga mau menyapa buat Mbak Moon yang katanya anak Gen Z memang ada malu-malunya Poka Ivan. Perasaan mereka pada cuek bebek deh. Nah, ini dia, dari bahasanya udah kelihatan ya ini dari generasi mana. Tapi sekarang memang balik lagi ke personal dari Gen Z ini ya. Ada yang malu-malu, ada yang emang asbun banget, ada yang responnya ceplas-ceplos, ada yang stand out banget, ada yang bahkan terbiasa jadi back burner dan lain sebagainya ya. Balik lagi, tapi tadi pertanyaannya cukup bagus sih kalau menurut aku ya. Aku juga mau menyapa sebelum membacakan respon dari Kak Nara ya. Selamat pagi dari Semarang, semoga sehat selalu ya. Yang pagi hari sarapan masakan ibu, enak banget. Kemarin habis dari rumah sakit buat fisioterapi kaki. Semoga memang progresnya semakin kesini semakin bagus, kemudian juga bisa beraktivitas lebih ya, normal lagi, lebih lancar lagi.
Sehat selalu buat Kak Nara ya. Ini pertanyaannya susah banget, Van. Soalnya harus inget-inget kelakuan zaman dulu. Tapi ada satu turning point dari Kak Nara yang cukup sederhana yang diceritain di pagi hari ini Sobat Fox ya. Kayaknya ini nih, katanya gitu. Pas masih SD pernah tuh ngerontokin buah tetangga dan ketahuan, Van. Malu, setelah itu kapok banget kalau mau buah atau punya sesuatu, mau mendapatkan sesuatu dari tetangga ya, bisa belak-belakan minta sedikit, tapi petakilannya sih tetap. Itu termasuk usaha sebenarnya, mendapatkan sesuatu dengan usaha benar. Cuman usahanya aja keliru. Itu namanya bukan ini ya, minta tapi ngerampok kalau sampai benar-benar habis dirontokin ya. Terima kasih ya Kak Nara ya. Selamat sarapan pada pagi hari ini. Kemudian aku juga mau menyapa selamat pagi buat Kak Margi yang katanya momen apa ya yang bikin malu tapi jadi turning point itu waktu abis lulus sekolah, Van. Mau kemana-mana belum punya sepeda motor kan. Nah, naik sepeda butuh tuh. Pokoknya tua renta reot. Data lowongan kerja kemana-mana, interview dan lain-lain, nyepeda, wih keren. Aku apresiasi buat kamu ya, semangatnya buat Kak Margi ya. Malu banget sebenarnya, tapi ya udah deh. Tapi sejak itu aku jadi sosok yang benar-benar kuat. Semoga aja emang salah satu upaya ini ya, upaya yang sudah kamu lakukan dengan sepeda yang kamu anggap tua, reot, peot, itu memang menjadi fondasi untuk menggapai banyak hal yang bagus, yang positif di hari ini. Dan semoga memang bisa tercapai satu-satu. Mungkin doa-doa yang sudah kamu sampaikan ya, semoga terwujud. Semangat ya Kak Margi ya. Buat kamu Sobat Fox yang pengen ikutan cerita juga boleh banget pada pagi hari ini. Seperti biasanya hari Rabu ya, ada Gen Z bertanya, dan pertanyaannya yang tadi aku putarkan dan aku rangkum, aku tangkap. Ini pertanyaannya adalah momen apa yang sebenarnya bikin malu banget kalau diingat, tapi justru membentuk karakter kamu yang sekarang Sobat Fox. Aku tunggu respon kamu di 0887 1881053.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game,

0: Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3

0: Quiz ringan di Pabaru Sobat Posku. Alat ini aku putarkan spesial buat Kak Irma di pagi hari ini, yang juga ngerespon Gen Z bertanya. Yang pertanyaannya adalah, momen apa yang bikin kamu malu kalau diingat Sobat Pos, tapi justru itu yang membentuk karakter kamu. Dari responnya Mbak Irma atau Kak Irma di pagi hari ini Sobat Pos ya, berkaitan dengan anak-anak zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha yang asbun, aku menyarankan supaya jangan pernah terlalu asbun banget. Karena aku jadi ingat, dulu aku pernah salah menjawab pertanyaan guru nih dari depan kelas. Ini sebenarnya sepele, Van, tapi masih aku ingat karena aku menjawabnya dengan sangat-sangat percaya diri, sambil ngotot, kemudian sampai bersih tegang dengan guru tersebut. Tapi justru ternyata statementku itu salah. Malunya sampai sekarang. Nah, justru itu yang membuat aku selalu ingat kalau nggak apa-apa kelihatan nggak tahu, daripada sok tahu, justru malah salah gitu, Sobat Fox. Nggak semuanya di dunia harus kita tahu, nggak sih, Van? Nah, bener banget, setuju banget. Aku sih iya bener 6-7 ya, kalau istilah zaman sekarang ya, sama Kak Irma. Pokoknya init banget. Semoga aja emang buat yang sering asbun ya dikurang-kurangi kalau tanpa dasar. Tapi yang jelas pagi hari ini Sobat Fox, buat kami yang pengen ngerespon pertanyaan dari Gen Z tersebut, boleh banget, silahkan kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, oke? Okay? Dan kalau kita ngomongin yang asbun-asbun, aku gak bakal asbun karena ada dasarnya yang satu ini, Sobat Fox ya. Selama bulan Oktober, kamu bisa mendapatkan promo spesial untuk produk sangat-sangat skincare series, baik itu yang natural face cream, face mask, dan juga facial wash, Sobat Fox, dengan harga spesial Rp45.000 aja. Ada juga paket bundling, ketiganya bisa kamu dapatkan dengan Rp120.000 doang, Sobat Fox, dan berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Jangan sampai kehabisan, dan kamu gak perlu khawatir karena produknya udah BPOM, sudah aman, Sobat Fox. Dan yang jelas, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update.

Pertama Sobat Fox, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengancam akan memberikan sanksi pengurangan poin bagi klub-klub di Liga Sepak Bola Indonesia yang gagal dalam menjaga supporter untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Hal tersebut merupakan buntut dari peristiwa penyerangan dari supporter terhadap rombongan tim Elite Pro Academy atau EPA Persib di rest area Batang KM 360, maupun penyerangan terhadap supporter Persija di Tol Palikanci beberapa waktu yang lalu. PSSI tidak ingin menyalahkan salah satu pihak dalam peristiwa kekerasan tersebut, namun semua pihak harus berkonsolidasi dan mewujudkan komitmen menciptakan pertandingan sepak bola tanpa adanya aksi anarkisme. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, termasuk Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Sedangkan 13 orang lainnya terdiri dari pejabat pembuat komitmen pada BNPB dan juga pihak swasta. Saat ini 14 orang yang tertangkap telah menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, baik dari pihak-pihak BNPB maupun pihak-pihak swasta yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, BNPB menegaskan seluruh kegiatan pelayanan publik serta operasional lembaga tetap berjalan normal dan optimal seperti biasanya di tengah informasi adanya operasi tangkap tangan oleh KPK tersebut. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

0: October on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
0: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website, www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga

0: punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Oh boy.

0: Radio Jogja, your soul, your head, there was Sabrina Carpenter with Man Child Survivors. Ini kalau misalkan kita artikan ya, ini adalah sosok laki-laki yang sebenarnya sudah matang secara usia, tapi dalam menghadapi satu situasi yang emosional maupun menghadapi tanggung jawab masih sering kekanak-kanakan Sobat Fox. Gimana kamu familiar dengan sosok tersebut? Semoga bukan kamu Sobat Fox ya, tapi yang jelas sekarang Gen Z nih istilahnya udah banyak banget, ada Man Child lah, ada cewek mantep lah, kemudian ada juga banyak banget pokoknya kalau harus catch up si istilah-istilah Gen Z. Asik sih, tapi lupa besoknya. Namanya kita juga gen-gen yang sudah mulai banyak-banyak lupanya Sobat Fox ya. Tapi jangan lupa sangat-sangat ya. Selalu kamu ingat Sobat Fox ya, selalu ada di Fox Radio Jogja, bisa kamu dapatkan. Dan juga yang jelas pagi hari ini masih ada segmen Gen Z Bertanya Sobat Fox, dimana kalau kita ngomongin Gen Z Bertanya ini memang secara randomly kadang muncul aja di kepala mereka Sobat Fox. Ada yang memang pertanyaan itu penting, ada yang gak penting. Tapi sepertinya pertanyaan pagi hari ini lebih ke kayak ujian Sobat Fox ya. Buat yang mungkin agak lupa dengan pertanyaannya, aku putarkan sekali lagi buat kamu ya.
1: Halo, aku Elan, lahiran 2005. Mau nanya nih, ada gak momen yang malu banget kalau diinget sekarang, tapi ternyata itu yang paling ngebentuk mas dan mbak?
0: Nah itu dia Sobat Fox ya, kalau diartikan lebih simpel ya. Momen apa yang bikin malu sebenarnya kalau diingat, tapi justru bisa membentuk karakter kamu saat ini Sobat Fox. Thank you udah gabung di WCW Fox Radio Jogja ya, udah ikutan ngerespon dari Gen Z Bertanya di pagi hari ini ya. Aku tahu pertanyaannya memang bikin kita mikir pagi-pagi ya. Tapi kita harus memberikan advice buat teman-teman kita yang masih meraba-raba mungkin dengan dunia itu. Apalagi tadi dari Ellen 2005 tuh angkatannya, lahirnya. Berarti sekarang 21 tahun. Udah matang secara usia ya. Cuman di aku kok kayak ngeliatnya, waduh. Masih muda sekali ya. Terima kasih buat Mas Dimas yang udah cerita juga di pagi hari ini, ikutan ngerespon dari Gen Z Bertanya tadi. Kalau katanya Mas Dimas, aku tuh ingat banget justru aku pernah ditolak cewek Evan yang aku suka. Terus malah jadi bahan bully-bulian, bercandaan tongkrongan. Malu sih, tapi dari situ tuh aku belajar buat tidak menggantungkan rasa percaya diri dari penerimaan orang lain. Tidak menggantungkan rasa percaya diri dari maksudnya adalah tidak harus siap dengan beberapa respon yang tidak semuanya respon yang didapat oleh kita itu sesuai dengan ekspektasi kita yang diharapkan gitu, kurang lebih kali ya Mas Dimas ya, yang katanya ditolak ya udah hidup terang tetap berjalan aja. mantap sekali, terima kasih Mas Dimas. Kemudian Kak Siska, selamat pagi, aku mau ikutan cerita Van, waktu itu awal kerja ya aku pernah nangis sesungguhnya bukan di gara-gara ditegur sama leaderku. Wah, malu banget karena memang negurnya depan teman-teman dan aku nangisnya juga kejar-kejar. Wow. Nangisnya pokoknya nangis yang benar-benar nangis gitu Sobat Fox ya. Tapi sejak itu aku belajar kalau dikritik enggak selalu berarti enggak becus ya atau enggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang aku lebih bisa menerima masukan dan mengurangi baperku. Nah, ini dia zaman sekarang ya. Apalagi konteksnya dalam pekerjaan ya, kurang-kurangi bapernya. Apapun yang kamu terima di pekerjaan itu adalah sifatnya profesional Sobat Fox. Kadang ada beberapa ya gak sesuai dengan statement kita, kadang ada kontraknya, kadang ada gontok-gontokannya. Itu percayalah semuanya hanya di tempat kerja aja. Karena aku juga pernah baper tuh kayak kamu kasih sekali. Sampai sekarang gak temenan. Tidak saling menyapa ya. Sudahlah ya, namanya pekerjaan ya. Semoga memang kita tetap bisa akur sama teman kerja. Karena ya sekali lagi teman kerja itu punya agenda masing-masing, semuanya juga punya beban pribadi, punya keluarga dan lain sebagainya yang tetap harus difikirkan gitu. Jadi ya kerja aja gitu, selesai pulang, selesai. Ada Mas Arif, terima kasih. Kalau dulu aku suka bohong, bilang sibuk kalau sebenarnya gak punya uang. Jadi kalau misalkan diajak nongkrong, dulu tuh alasannya sibuk padahal gak punya duit gitu kan Mas Arif ya. Sampai akhirnya ketahuan sama temanku sendiri. Malu banget, sekarang aku belajar lebih terbuka aja dengan kondisi keuangan sih Van. Gak sebelak-belakan itu, tapi kalau misalkan udah deket, kalau diajak nongkrong ya udah bilang aja, lagi seret bos. Bisa. Tapi emang bener ya, kalau misalkan kita mau jalan sama temen tuh harus yaudah deh, kalau misalkan ada pegangan ya udah jalan aja. Tapi kalau misalkan gak ada ya udah gak usah maksain juga. Ada karena dia, terima kasih. kasih Kanadia. Apa kabar kamu? Lama banget gak gabung. Terima kasih ya udah gabung di pagi hari ini. Katanya aku termasuk orang yang seperti Ivan deh kayaknya. Sukar ngomong di depan umum. Pernah presentasi sampai gemeteran. Pokoknya salah-salah ngomongnya. Padahal udah latihan juga. Tapi karena sering dipaksa oleh keadaan, terus mencoba, sekarang malah terbiasa ngomong depan banyak orang. Malah jadi sales. Terima kasih. Kok terima kasih? Maksudnya semangat. Kok terima kasih? Semangat terus buat kamu ya, karena dia ya emang begitu. Kadang kan kita tuh jadi pemalu awal-awalnya, tapi lama-lama malu-maluin ya, bukan karena apa-apa, tapi karena semakin dewasa kita sadar kalau kita terus mendewakan yang namanya rasa malu, kita tidak makan, apalagi entis ekonomi yang apa-apa susah, Sobat Fox. Hey, so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Drop the beat, yo.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
3: Iya nih, tadi ditawarin sales, katanya merek baru. Lumayan hemat, ramah di kantong.
2: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati mas.
3: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
2: Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
3: Oh alah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah, tetap ilegal ya?
2: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi, pidana, dan denda.
3: Waduh, serem juga ya. Untungnya diingetin, kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
2: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811 2831051.
0: Kenali cirinya, hindari

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.

0: Terima kasih pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun keliku-keliku.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Buat kamu yang ternyata minyak balur sangat-sangatnya habis, Sobat Fals, langsung aja nanti mampir ke Fals Radio Jogja, karena setiap kamu membeli produk minyak balur sangat-sangat yang klasik maupun yang ultimate yang 100 ml di Fals Radio Jogja, kamu akan mendapatkan free satu produk sangat-sangat natural face cream, Sobat Fals. Dan promo ini juga berlaku buat kamu yang membeli minyak tanamilah tanahmu, baik yang versi ultimate maupun yang klasik, Sobat Fals ya. Dan promo ini berlaku selama bulan Oktober aja, jadi buruan bisa kamu dapetin langsung ke Fals Radio Jogja yang alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta, Sobat Fox. By the way, kalau kita ngomongin sanga-sanga, kamu gak perlu khawatir, udah BPOM dan juga sudah halal, dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. By the way, terima kasih banyak ya buat kamu yang udah ikutan gabung untuk menjawab pertanyaan dari Gen Z yang tadi sempat membuat aku juga aduh berpikir kayak aku butuh kopi 2 gelas deh. Terlalu Gen Z kalau apa-apa harus minum kopi. Gen Z, Gen Z ya. Tapi semoga aja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi ya, kalau memang menjalani hidup ini dengan selalu penuh optimis. Nah kalau misalkan kita ngomongin proses kehidupan, percayalah Sobat Fox ya, buat kamu yang mohon maaf usianya lebih muda dibanding saya, semuanya akan kamu bisa nikmati berdasarkan proses kehidupan. Asik. Karena semuanya memang mengalir dengan sangat mengalir itu gitu. Kita bisa kadang menjadi sosok yang lebih paham dengan yang namanya tata krama, kita bisa lebih paham dengan yang namanya situasi lingkungan kita, itu by process, Sobat Fox. Semuanya tidak bisa dipelajari dengan instan gitu. Karena kita hidup sekali, aku hidup sekali, kamu hidup sekali, semuanya hidup sekali, Sobat Fox. Jadi semuanya harus menikmati proses kehidupan ini. Asyik. Terima kasih Sobat Fox, ketemu lagi di Gen Z Bertanya, satu segmen baru di Breakfast Club di setiap hari Rabu. Dan kamu juga bisa ikutan program ini, baik yang bertanya langsung maupun buat kamu yang pengen memberikan advice buat Gen Z yang selalu bertanya, Sobat Fox.
1: Kamu juga punya pertanyaan yang pengen direspon Sobat Fox? Kirim via WhatsApp ya di nomor 0887 188 1053.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Nisa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7 course Japanese dining experience dalam konsep 8 hands dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 0821-3630-4848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke

Hoax Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Sudah hampir jam 9 pagi Sobat Vox. Terima kasih banyak yang udah barengan sama Ivan dari tadi jam 6 di Breakfast Club sampai dengan detik ini. Dan selamat menikmati hari Rabu kamu Sobat Vox. Hari yang kata orang pertengahan minggu merupakan hari yang cukup sibuk, hari yang cukup melelahkan. Tapi one thing for sure, semoga apa yang sudah kamu upayakan membuahkan hasil, kemudian juga tentunya dapat disyukuri di kemudian hari. Dan habis ini kamu akan ditemani sama Chan Nembo di program Zona Mesin Waktu Sobat Vox sampai dengan jam 12. Kamu boleh request lagu nostalgia untuk menemani aktivitas kamu di hari Rabu ini, oke? Ketemu lagi sama Ivan Avandi besok pagi di jam yang sama. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Bye-bye Sobat Vox.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, hai. Selamat pagi, good morning. Hai Sobat Fox, selamat pagi. Aku kembali menemani Sobat Fox jam 9 pagi setelah kemarin aku libur. Gak sih, tukeran jadwal kok aku. Jadi nanti hari Minggu pagi aku yang temenin Sobat Fox ya. Kan Wipti kan harusnya weekend morning show tuh. Tapi karena Wiptinya gak bisa, jadi tukeran jadwal deh kami berdua. Sekali-sekali aku gak temenin Sobat Fox di zona mesin waktu gak apa-apa ya kan. Karena aku sudah balik lagi. Dan seperti biasa Sobat Fox, lagu-lagunya tahun 60-an sampai 2004 Ica Nembo bisa puterin. Karena juga bisa di request sama Sobat Fox. Dimana lagi kalau bukan di 0887188 1053. Terus aku mau bilang apa lagi ya? Mari kita berdoa bersama-sama supaya segera diturunkan hujan di kota Jogja ini ya. Ya ampun, gak hujan-hujan lo ya. Aku pengen banget segera merasakan rintik-rintik hujan itu yang deras, yang banyak. Karena kali yang ada di sekitar rumahku udah kering, kerontang Sobat Fox ya, bisa buat main bola itu ya kan. Jadi mudah-mudahan aja mari kita berdoa bersama-sama supaya segera diturunkan hujan sama Tuhan di kota Yogyakarta ini.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Mending ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Hari bahagia sudah di depan mata.

0: untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk Skydeck Rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit.

Dari aku di jam 9 lebih 20 menit, Ichan Embo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Hai Jeng Rita, selamat pagi. Katanya pagi kakak Ica, order lagu ya. Dia order lagu kayak order es teh. Diana Ross, when you tell me that you love me. Sehat selalu ya mbak, thanks a lot. Thanks a lot juga untuk Jeng Rita.

sehat selalu juga ya. Terus aku juga mau menyapa ada juga Mas Tio yang minta lagunya Dewa yang Roman Picisan, tapi diputerinnya nanti jam 10-an ya gitu katanya. Siap, nanti aku puterin di jam 10-an deh. Terus ada juga Mbak Wiwit minta lagunya Roxette yang Dress for Success. Okay, ditunggu aja lagunya. Kemudian Bandila Nindi, aku bakalan puterin yang ada di playlist yang Cinta Pertama. Jadi aku bakalan puterin Cinta Pertamanya ya. Terus ada juga Mas Rizky Dwi. Aku deh sende. Mbak Ich is back. Kirimi aku. Dia harusnya dia hidupnya di zaman sekarang ya, orang-orang kalau ngomong aku kan aku gitu. Pakai O bukan pakai U. Request Mr. Big, siap. Nanti bakalan diputerin. Mau yang mana? Mau lagu apa? Terus ada juga Mas Reza. Hai Mas Reza, selamat pagi. Request 3 lagu, pengennya yang Dan Hill featuring Rick Franks atau Atik CB atau Club Project. Which one you want the most? Yang mana? Yang pengen banget didengerin. Nanti kasih tahu aku ya. Terus ada juga Jonathan Lucindo. Hi. Good morning Miss Icha Nembo with an O. Maybe that's what you mean, right? And greetings to all Fox Jogja listeners. Hi, good morning Jonathan. Where have you been? Kemana aja kau? I hope you're in a good health, and I hope you're fine, and I hope you're listening to Fox Radio Jogja and be happy because of the songs. Okay, if you want to request something, then you can just put your requests on the WhatsApp number and I will play it for you as long as the song is on my playlist. Okay? Terus ada juga siapa ini ya? Ada Mas Randy juga. Halo Mas Randy, selamat pagi. Katanya minta lagunya Mayumi Itsuwa yang Kokoro no Tomo. Siap. Nanti bakalan diputerin sama Icha Nembo. Terus buat yang mau request lagi silahkan. Kalau pengen request lagu monggo, tapi kalau pengen sekedar menyapa aja juga gak apa-apa. Kali-kali ya di antara Sobat Fox mungkin ada yang aku cuma pengen titip salam aja Icha Nembo, aku gak mau request lagu, ya gak apa-apa juga. Atau mungkin ada yang mau tanya-tanya soal promo skincare sangat-sangat di bulan Oktober, boleh. Karena kan emang masih ada tuh. Jadi nanti Icha Nembo bakalan kasih tahu sama Sobat Fox harganya harga berapa untuk skincare-nya. Terus kemudian promo di bulan Oktober tuh ada apa aja ya. Terus aku juga bakalan kasih tahu skincare dari Sanga-Sanga itu kandungannya itu ada apa aja. Aku akan kasih tahu sama Sobat Fox. Yang pasti Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja dan tetap di zona mesin waktu. This is Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Lagunya Dan Hill featuring Rick Franks, Sobat Fox with In Your Eyes dari tahun 1993 ya. Dan lagu ini di request sama Mas Reza. Ican Embo udah puterin barusan lagunya. Tadi juga Ican Embo kasih tahu sama Sobat Fox kalau masih ada promo skincare di bulan Oktober ini, di mana Sobat Fox bisa mendapatkan harga skincare-nya sangat-sangat dengan harga Rp45.000 saja untuk setiap skincare-nya, untuk natural face cream, untuk face mask, dan juga untuk facial wash-nya. Di harga Rp45.000, Sobat Fox udah bawa pulang salah satu dari skincare tersebut ya. Yang pengen Sobat Fox rasain pertama apa? Misalnya, Sobat Fox, aku pengen banget ngerasain facial wash-nya, Cak, gitu. Ya udah, coba deh dibeli. Belinya di mana? Di Sanga-Sanga Fox Jogja, alias TikTok-nya @sanga-sanga Fox Jogja. Belinya di situ, Sobat Fox. Tapi kalau misalnya Sobat Fox pengen beli secara langsung, boleh banget ke Fox Radio Jogja. Nanti Sobat Fox dapetin harga di Rp120.000 untuk satu paket bundling ya. Belinya harus satu paket bundling, Sobat Fox, untuk mendapatkan harga di Rp120.000. Dan belinya juga harus langsung datang ke Fox Radio Jogja. Habis ini ada lagunya Trio Libels, This Is Cinta Pertama.

0: Zona Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babe tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Talks Englishman in New York. This is special for Jonathan Lucindo. I played your song, ya. Terus aku mau menyapa ada Mas Hadi. Halo Mas Hadi, selamat pagi menjelang siang. Ada Mas Iwan, ada Mas Papik, ada Mbak Lisa. Hai Mbak Lisa, kamu sudah lama sekali tidak muncul. Kamu dari mana? Dari paspor ya. Aku dapat bocoran dari Dito. Terus The Humble and Warm Rockstar Ozzy Osbourne. Siap, nanti Black Sabbath-nya bakalan aku puterin ya. Tenang, ditunggu aja. Katanya I like him, thank you Ica Nembo. Iya, sama-sama. Kemudian ada juga Mas Tio, nanti ya chat lo bakalan gue bacain, lihat aja. Untuk Mas Papik, maaf banget lagunya tidak ada di playlist ya. Terus ada juga Kak Ara yang sepertinya menanggapi chatnya Ipan ya. Baru ditanggepin jam segini, tapi penyiarnya udah ganti. Jadi buat Sobat Fox yang mau request lagu baru, silahkan request nanti di jam 3 sore ya, sama Mutia Anissa. Nanti di afternoon tea itu bisa puterin lagu-lagu baru. Kalau di Ica Nembo bisanya lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004. Sobat Fox bisa request di 0887-188-1053. Dan ingat Sobat Fox, promo skincare di bulan Oktober masih ada, masih berlangsung untuk skincare dari Sanga-Sanga. Sobat Fox bisa mendapatkan harga paket bundling di Rp120.000. Sudah mendapatkan Sanga-Sanga Facial Wash, kemudian Sanga-Sanga Natural Face Cream, dan juga Sanga-Sanga Face Mask.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: emang ya, di cuaca yang panas seperti saat ini, mendengarkan lagu yang slow mendayu-dayu kayak lagunya Richard Marx, Now and Forever, ini bisa bikin adem ya kan, adem kepala, adem hati. Mungkin itu yang dirasakan sama Mas Hadi ketika Mas Hadi pengen request lagu ini. Katanya Mbak Ichen pagi, sehat-sehat ya. Terus katanya semangat pagi buat semua pendengar Fox, dan matur suwun Mbak Ica, sama-sama. Terus aku juga mau menyapa Mas Tio yang nanti lagunya bakalan aku puterin, tapi ini dia cerita Sobat Fox, cerita di balik lagu Roman Picisannya Dewa 19. Jadi katanya, tahukah kamu Ica gitu, fakta menarik dari Roman Picisan yang jarang orang ketahui. Lagu Roman Picisan lahir terinspirasi saat Dani dan Andra sedang berada di suatu tempat di Surabaya. Ketika itu mereka melihat seorang wanita paruh baya berjalan dengan anggun melintas di depan mereka. Pesona wanita tersebut memang sangat luar biasa, dan tatapan matanya sangat tajam sehingga menarik perhatian mereka, terutama Dani. Terus tanya Andra ke Dani, "Kenapa Dan?" Kata Dani, "Ibu itu cantik, anggun, sangat mempesona, tapi sepertinya aku gak asing sama bu itu, Indra," gitu jawab. Kemudian Andra menjawab, "Itu ibu yang dulu pernah ngajar di SMP deket SMA kita," kata Andra. Terus katanya Dani, "Iya toh, pantesan gak asing. Bu siapa ya?" timpal Dani. Terus si Andra jawab, "Parsina atau siapa ya? Apa Supina? Coba aku tanya temanku," kata Andra sambil memegang HP untuk menelpon seseorang. Setelah Andra telpon temannya, "Oh," kata temanku, "nama ibunya adalah Ibu Surpana, guru matematika. Katanya guru paling idola di sekolah, Surpana," tanya Dani. Dari peristiwa itu lahirlah lirik awal dari Roman Picisan, "Tatap matamu bagai Bu Surpana." Mas Tio, Mas Tio, aku lo ya bacanya tuh literally serius banget Sobat Fox. Beneran, aku baca sampai habis. Bener-bener aku kayak, wah ini adalah fakta menarik di balik lagu ini nih gitu. Ternyata aku kena prank. Tapi bener juga sih. Cuma emang aneh aja ada orang namanya Surpana. Tapi mungkin ada dia terus Sobat Fox ternyata yang namanya Surpana. Well, itu lagunya Dani yang Roman Picisan untuk Ibu Surpanah ya. Mas Tio, terima kasih jokesnya. Mudah-mudahan aja bukan cuma menghibur Ica Nembo, tapi katanya Rini. Ya Allah ngakak Mas Tio, makasih udah bikin ketawa. Aduh, aduh Mas Tio, Mas Tio, sehat-sehat kau ya. Mudah-mudahan banyak yang nyambung, karena Ica Nembo receh banget anaknya. Jadi yang kayak gini-gini buat aku tuh lucu sampai mengeluarkan air mata ya Sobat Fox ya. Sedih lebih tepatnya ya. Kok ada orang kayak Mas Tio gini. Mas Tio kita harus ketemu katanya Rintul. Rintul, kamu sehat-sehat ya. Pokoknya harus selalu sehat, harus selalu kuat, dan harus selalu mendoakan ibu pokoknya, oke? Okay? Terus nanti lagunya yang You Raise Me Up bakalan diputerin. Pokoknya buat Sobat Fox yang udah request lagu di hari ini, Ica Nembo bakalan cek satu persatu. Semoga semuanya ada di playlist ya. Habis ini ada lagunya Black Sabbath with Changes, spesial untuk Mbak Lisa. Tapi sebelumnya ada satu informasi tentang Sanga-Sanga Facial Wash.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual.

0: jika produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Perhatikan sekeliling. Menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
2: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober, pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

0: kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sangat-sangat, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Zona Mesin Waktu.

0: Lagunya Dewa Sobat Fox dengan Roman Picisan. Ini lagu dirilis di tahun 2000 ya Sobat Fox ya. Dan lagu ini di request oleh Mas Tio yang kemudian gayung bersambut katanya Mas Rizky Dwi. Busur panah ilate kocokot-kocokot, kupingnya gatelen dari tadi dirasani. Ada ya, kalau ada di antara Sobat Fox yang namanya busur panah dan lagi mendengarkan Fox Radio Jogja, salam kenal dari Ica Nembo, Mas Tio, Mas Rizky, dan semua pendengar Fox Radio Jogja. Oke? Terus aku mau menyapa Mas Bayu yang tadi, bukan Bayu Ardi ya, ini Bayu yang satu lagi. Mas Bayu yang katanya 4 pagi jelang siang, Mbak Ica apa kabar? Baik dong, minta lagunya Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Tadi barusan lagunya sebelum lagunya Dewa udah diputerin ya. Terus tadi juga ada lagunya Black Sabbath yang Changes. Itu spesial untuk Mbak Lisa, aku udah puterin juga. Kemudian ada yang minta lagunya Aha yang Take On Me. Ini adalah Mas siapa ini atau Kak siapa ini ya? Ica Nembo enggak tahu ini dengan siapa namanya. Sebentar aku lihat dulu. Oh, Mas Gideon. Wih, tumben kali. Siang-siang muncul, biasanya di Rockabye Session munculnya. Tiba-tiba sekarang ada. Halo Mas Gideon. Siap, Check On Me-nya Aha bakalan diputerin sedikit lagi. Ditunggu ya, sabar-sabar. Lalu ada juga Kak Reni. Halo Kak Reni, selamat pagi menjelang siang. Minta lagunya Natalie Cole sepertinya ya, Starting Over Again. Bisa Kak? Bisa dong. Terima kasih Kak Ica, semoga sehat selalu dan makin cantik. Aduh, aku makin berkumis. Terus ada juga Mas Singgih katanya, bonjour Mbak Ica, apa kabar? Long time no hear your voice. Long time no see juga Mas Singgih, hai. Mau minta diputerin lagu dong. Minta lagunya Elias, More Than Words Can Say. Okay. Lagunya buat semua pendengar Fox, teman-teman after work graphic design, selamat bekerja buat Mbak Ica, enjoy your work, God bless you too. Pokoknya buat Sobat Fox yang udah request lagu, ditunggu aja lagunya satu persatu bakalan Ica Nembo puterin. Dan sekarang aku mau puterin lagunya Aha, judulnya Take On Me. Tapi sebelumnya Sobat Fox, ada satu informasi tentang produk Sanga-Sanga Face Cream.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset,

0: dalam mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rayakan 8th anniversary SCH sepanjang bulan Oktober. Reborn, reset, recharge, reconnect. Obal obrolan buku mulai 23 September sampai 13 Oktober. Lebih dari 2 juta buku dijual dan 100% original. Jangan sampai ketinggalan MDR.

Besar di Jateng DIY. Dan yang paling spesial, celebrating 8th anniversary Sleman City Hall Reborn. 28 Oktober sampai 1 November selama 5 hari berturut-turut. Nikmati Creative Market, Circus Performance, Creative Workshop, berbagai kompetisi, dan aktivitas seru lainnya. Dengan guest star Pongki Barata 28 Oktober. Dan tutup kemeriahan anniversary dengan Firework Party tanggal 1 November. Jangan lewatkan juga Buy One Get One. Total 1000 voucher selama 5 hari dengan berbagai keuntungan belanja untuk Sobat Sleci. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Ikuti terus berbagai event, promo, dan keseruan lainnya. Follow Instagram at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, www.slemancityhall.com. Official social media at Sleman City Hall, Sleman City Hall Pavilion of Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Natalie Cole, Sobat Fox, with Starting Over Again. Ini spesial untuk Kak Reni yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan lagunya, dan mudah-mudahan Kak Reni happy di sana karena sudah mendengarkan lagunya ya. Dan buat Sobat Fox juga yang udah request lagu, ditunggu ya, sabar-sabar, satu persatu lagu-lagunya bakalan di Canembo puterin, karena hari ini lumayan rame yang request ya. Anyways, sebelum kita ke lagunya Josh Groban, You Raise Me Up, untuk Rintul yang udah request lagu ini, Icanebo mau kasih satu informasi tentang produk dari Sanga-Sanga Skincare, yaitu Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sobat Fox. Kalau di antara Sobat Fox ada yang merasa kulit wajahnya lagi kering, kusam, atau muncul garis halus, jangan dibiarin dan dirawatlah dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Jadi ini adalah krim wajah alami yang punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Cari produknya di Fox Radio Jogja, di Sangasian, di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, dan juga di mitra resmi Apoteka 24 Kimia Farma dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Masih barengan sama Ichan Nembo Sobat Fox. Lagu pertamanya Ichan Nembo ada Scorpions with Lady Starlight. Ini spesial untuk Mbak Hani yang sudah request lagu ini. Ichan Nembo juga mau menyapa. Ada Ibu Rina yang tadi minta lagunya C21 Stuck in My Heart. Udah Ichan Nembo puterin juga. Kemudian ada Omi Iut. Hai Omi, apakah dirimu masih mendengarkanku? Katanya lagi jalan-jalan. Loh hamba Icaku, selamat siang sayangku, katanya. Dapat salam kenal dari ibu mertua nih, lagi jalan-jalan sama ibu di Kaliurang. Oh my god. Semoga Mbak Ica and fam selalu sehat dan panjang umur. Sama-sama Omi ya, sama Pak Edwin. Sehat selalu, panjang umur, berbahagia terus, happy-happy terus, jalan-jalan terus bersama keluarga tercinta. Oke. Okay? Request lagunya Carpenter, Top of the World. Siap. Dapat salam juga nih dari orang yang lagi nyopir. Alias Mas Bojo, alias Pak Edwin. Makasih sayang, sama-sama Omi. Siap, nanti mampir ke Om Jenggot ya. Terima kasih Omi, salam untuk Pak Edwin, salam untuk keluarga. Pokoknya sehat-sehat terus, oke? Okay? Terus ada juga, aku lupa lagi, apa ya acaranya ya Mas Rizky Dwi. Pokoknya dulu tuh ada banyak banget reality show gitu ya. Ada Bedah Rumah, ada Uang Kaget, ada Harap-Harap Cemas, macem-macem deh. Pokoknya ada juga yang Kena deh, gitu-gitulah. Pokoknya macem-macem dulu. Terus ada Rintul. Tadi juga udah diputerin Josh Groban-nya. Katanya salam buat Mbak Dina, makasih kemarin udah nyempetin ke rumah. Wah, Mbak Din dapat salam dari Rintul. Kalau Mbak Dina lagi dengerin, bisa chat aku di WhatsApp ya. Terus ada juga Mas Angga. Mas Angga minta lagunya George Michael yang Careless Whisper. Siap, nanti bakalan Ichan Nembo puterin, ditunggu aja. Habis ini aku mau puterin lagunya The Carpenter, Top of the World. Tapi sebelumnya ada informasi dari Sanga-Sanga.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

Sanga-sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur sanga-sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal lindu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya apa di Sobat Fox? Seperti kekasihku. Icaremu mau menyapa yang sudah masuk lagi di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Halo, selamat siang. Ada Pak. Bukan Pak. Ini Mr. BS. Halo Mr. BS, selamat siang. Minta lagunya Crystal Gale yang When I Dream. Okay, nanti bakalan diputerin. Ditunggu aja ya. Kemudian ada juga Mas Indra. Halo Mas Indra, selamat siang. Ica, aku bisa gak puterin lagunya Duran-Duran yang Komandan? Oh, siap. Nanti bakalan aku puterin juga ya. Terus ada juga Mitul. Aku ikut-ikutan Rintul. Bukan. Maksudnya aku panggil Mita juga Mitul. Gitu deh. Mita, hai. Katanya Mbak Ica, aku minta lagunya Lisa Stanfield yang All Around the World. Bisa gak diputerin? Apakah masih ada waktunya?

Masih dong, tenang aja ya. Tapi yang request berikut-berikutnya semoga bisa Ica Rembo puterin ya. Ada juga Ibu Hartini, halo Ibu, selamat siang. Request lagunya Maywood, Mother How Are You Today. Oke, aku coba mudah-mudahan bisa diputerin di playlist karena memang requestnya almost full ya. Mudah-mudahan bisa ya, karena ada slot lagu Indonesia juga, kemudian ada iklan juga. Jadi mudah-mudahan waktunya cukup untuk memutarkan lagu request. Karena kan Ica Rembo juga harus pikirin menitnya juga lagunya, takutnya nanti kelewatan gitu. So buat yang udah request lagi, seperti misalnya Mas Papik, karena tadi lagunya tidak ada di playlist, kemudian dia request lagi yang kebetulan lagunya ada, tapi mudah-mudahan waktunya juga ada gitu ya. Ibu Hartini juga ya Ibu. Jadi buat Sobat Fox, untuk request lagu kalau udah jam-jam segini tuh memang agak-agak gak tahu deh bisa Ica Rembo puterin apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya dari tadi gitu, biasanya sih masih bakalan aku puterin. Tapi kalau misalnya untuk informasi tentang sanga-sanga skincare, selalu ada waktu Sobat Fox. Kalau tadi sudah natural face cream, sekarang Ica Rembo mau kasih tahu natural lagi untuk sanga-sanga facial washnya. Jadi buat Sobat Fox yang pengen tahu, sanga-sanga facial wash ini formulasinya super lembut. Kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, gak akan bikin kulit kering kok. Soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah segar. Belum lagi aroma lavender oil yang bikin momen cuci muka jadi super relax. Langsung aja dapetin wajah bersih segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan sanga-sanga facial wash. Dan buruan cari produknya sekarang juga di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, kemudian di Fox Radio Jogja, lalu di Sangasian, dan tentu saja di mitra resmi Apotika 24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Lagunya Lisa Stansfield, Sobat Fox, all around the world. Tadi yang di request sama siapa? Mita apa Mas Indra nih? Canebo lupa, pokoknya antara dua orang itulah ya yang sudah request lagu ini. Dan yang pasti Canebo udah puterin lagunya. Sebelum ke lagu berikutnya, Sobat Fox, rasanya kurang kalau misalnya Canebo gak kasih tahu tentang sanga-sanga face mask ya. Dimana sanga-sanga face mask ini untuk wajah yang gampang berminyak, kusam, dan pori-pori tersumbat. Ini adalah skincare yang tepat untuk Sobat Fox pakai gitu ya. Jadi masker wajah ini jagoan banget buat deep cleansing. Kandungan white clay matcha plus ekstrak timun dan lemonnya ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Gak usah takut kulit jadi kering ketarik sehabis maskeran, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, ekstrak bengkoang, dan ekstrak yang lainnya Sobat Fox, yang melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu semakin halus. Silakan Sobat Fox yang ingin menghempas minyak berlebih dan mendapatkan kulit bersih maksimal, langsung saja check out Sanga-Sanga Face Mask di marketplace Sanga-Sanga, di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, kemudian di Fox Radio Jogja, di Sangasian, dan juga di mitra resmi Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu, diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaimi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Zona, mesin waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Lee and Rhyme, Sobat Fox, with I Need You. Ini lagu, jadi lagu yang nganterin Nica Nembo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang sudah menemani Nica Nembo dari jam 9 sampai jam 12 siang. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata dan mungkin ada lagu yang gak diputerin karena gak ada di playlist ya, ataupun udah gak cukup waktunya untuk muterin lagunya. So Nica Nembo minta maaf, tapi aku akan hadir kembali besok ya Sobat Fox ya, di jam yang sama, jam 9 pagi juga, di program yang sama, masih dengan penyiar yang sama juga. Dan besok itu jam 11 siang ada apa namanya tuh, tamu. Tamunya siapa Sobat Fox bisa lihat di Instagramnya Fox Radio Jogja. Makanya di follow, follow Instagramnya, ayo Sobat Fox ya. Nih buat Sobat Fox, jangan punyanya Facebook aja, Instagram juga. Tapi kayaknya sekarang banyak yang punya TikTok ya. A day in my life. Ya udah deh, kalau gitu aku pamit ya Sobat Fox. Terima kasih banyak ya udah temenin dari tadi. Besok temenin lagi ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana, jangan lupa jaga kesehatan dengan sanga-sanga. Dan Nica Nembo pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamila tanah multimit yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamila tanah ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: manis ya manis. Cek Instagram @foxradiojogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang, ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: berkontribusi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kamu lapar nggak?
4: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
3: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
4: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
3: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
4: Serius? Berapa?
3: Cuma Rp99.000 net per orang.
4: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
3: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
4: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
3: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
4: Emang kemana reservasinya?
3: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
1: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
5: October on Fox Radio Jogja, grow with the flow.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hands.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Perut kembung. Nih, minyak balur sangat-sangat klasik biar perutnya nyaman lagi.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga dengan ciri-ciri produk asli. Terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi di

ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfil. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga

0: mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
2: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
1: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
2: Serius? Berapa?
1: Cuma Rp99.000 net per orang.
2: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
1: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
2: Wah, cocok banget buat ngajak besti, pasangan, sama keluarga aku nih.
1: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
2: Emang kemana reservasinya?
1: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor Nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirim ke

ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rayakan 8th anniversary SCH sepanjang bulan Oktober. Reborn, reset, recharge, reconnect. Obal obrolan buku mulai 23 September sampai 13 Oktober. Lebih dari 2 juta buku dijual dan 100% original. Jangan sampai ketinggalan MD.

0: digelar di Jateng DIY. Dan yang paling spesial, celebrating 8th anniversary Sleman City Hall Reborn. 28 Oktober sampai 1 November selama 5 hari berturut-turut. Nikmati Creative Market, Circus Performance, Creative Workshop, berbagai kompetisi, dan aktivitas seru lainnya. Dengan guest star Pongki Barata 28 Oktober. Dan tutup kemeriahan anniversary dengan Firework Party tanggal 1 November. Jangan lewatkan juga Buy One Get One. Total 1000 voucher selama 5 hari dengan berbagai keuntungan belanja untuk Sobat Seleci. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Ikuti terus berbagai event, promo, dan keseruan lainnya. Follow Instagram at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, www.slemancityhall.com. Official social media at Sleman City Hall, Sleman City Hall Pavilion of Jogja.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jangan

berfungsi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-Hands Dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.

kasus. Data tersebut merupakan pembaruan per Senin 12 Oktober dan diambil dari 7 provinsi dan 63 kabupaten kota terdampak. Dan merinci, Kalimantan Selatan mencatat kasus ISPA terbanyak diikuti Sumatera Selatan. Dan menjelaskan, asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun yang dapat mengganggu kesehatan. Paparan asap dapat memicu ISPA dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan. Selain itu, asap dapat memperburuk asma, memicu penyakit paru obstruktif kronis, serta menyebabkan iritasi mata dan kulit hingga meluas ke sistem kardiovaskular, termasuk meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke serta tekanan darah terutama pada kelompok rentan. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masih tergolong berat. Sementara 4 provinsi lain yakni Kalimantan

0: dagangan dan mitra resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
3: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober, pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro, dream

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa

orang-orang jadi ilfil. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis

mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih di After Noti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, bersuara dengan sendu melagu ya. Ini diambil dari, kalau Mutia gak salah sih, album pertamanya ya. Kalau Mutia gak salah, benar, dari Typhoon nih.

ya, album pertamanya Bara Suara, dan ini juga jadi salah satu lagu yang bagus lyrically ya. Di album Typhoon tuh menurut Mutia liriknya bagus-bagus semua Sobat Fox ya, bisa dikulik. Tapi anyway ya, pertanyaannya Mutia sore hari ini tadi seputar air Sobat Fox di rumah kamu, sumber airnya tuh dari mana sih? Apakah dari sumur, dari PDAM, atau dari mana, atau ada yang beli atau gimana Sobat Fox ya? Dan biasanya dipakai buat apa aja tuh sumber air yang mungkin dalam satu rumah tuh bisa beda-beda gitu Sobat Fox ya. Karena di rumahnya Mutia sendiri ada air sumur, ada PDAM, ada air beli, ada juga buat minum dari galon gitu ya. Jadi kayak semua sumber dipakai Sobat Fox ya. Nah, kalau kamu sumbernya apa aja, terus dipakai buat apa aja, ceritain. Dan semoga sih aman ya, semoga semuanya pasokan air bersihnya masih aman di rumah, dan semoga kita masih semuanya bisa mendapatkan pasokan air bersih yang lancar sampai datang lagi musim hujan Sobat Fox ya. Kalau kamu pengen cerita, kasih tahu via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Tapi yang jelas jangan lupa untuk minum air putih yang cukup Sobat Fox, apalagi di cuaca yang panas banget ini ya, supaya terhindar dari resiko dehidrasi perlu banget yang namanya minum air putih yang cukup Sobat Fox ya. Dan minum air putih yang cukup itu juga sangat membantu untuk yang namanya kesehatan kulit Sobat Fox. Dan juga jangan lupa, kesehatan kulit yang paling dasar itu juga terbantu banget sama yang namanya cuci muka. Cuci muka tuh minimal 2 kali ya, atau ya 2 kali sehari Sobat Fox, apalagi kalau kamu berkegiatan di luar ruangan. Jadi kayak kalau misalnya mau berkegiatan atau terus setelah pulang gitu, sebelum tidur gitu, tuh juga perlu minimal banget 2 kali sehari Sobat Fox ya. Dan kalau kulit kamu kering, jangan lupa pakai face wash yang tidak bikin kulit tambah kering Sobat Fox. Salah satunya adalah Sanga-Sanga Facial Wash. Ini sabun cuci muka yang formulasinya lembut banget, punya kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil. Dia bisa ngebersihin pori-pori, ngangkat minyak berlebih, tapi juga mencegah bakteri penyebab jerawat. Terus bikin kulit kamu lembut dan lembab karena ada vitamin E dan ekstrak timun. Terus aromanya tuh pakai lavender oil, jadi enak banget aromanya Sobat Fox ya. Kamu bisa dapetin produknya seharga Rp45.000 aja ya selama bulan Oktober ini. Dan itu juga berlaku buat Sanga-Sanga Natural Face Cream dan Face Mask. Kalau kamu pengen bundlingnya boleh, 3 produk tadi harganya jadi Rp120.000 langsung kalau kamu beli di Fox Radio Jogja. Jadi kamu datang, kamu beli produknya, kalau masing-masing Rp45.000, kalau bundling Rp120.000, dan bisa langsung pakai, nggak pakai bayar ongkir, nggak pakai nunggu, nggak pakai bayar biaya admin, nggak bayar parkir, semuanya langsung dibeli, langsung dibawa pulang, langsung bisa dipakai. Oke Sobat Fox, kita ke satu lagu dulu. This is Stars and Rabbit with Worth It, salah satu lagu yang diambil dari album Constellation kalau mungkin gak salah. Ini juga lagunya bagus banget Sobat Fox.

0: Business Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Di usia 7 tahun, ia bersaing dengan sejumlah aktris senior yaitu Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan Shenina Cinnamon. Sementara itu, Louisa menjadi pemeran termuda kedua yang meraih nominasi pemeranan dalam sejarah FFI. Pemeran termuda yang meraih sekaligus memenangkan kategori pemeranan FFI adalah Muhammad Adiat dari film Pengabdi Setan yang memenangkan kategori pemeran anak terbaik FFI 2017 dalam usia 6 tahun. Nama Louisa sendiri mulai dikenal setelah memerankan Nawila, tokoh utama dalam Nawila film garapan Rian Adriandi yang diadaptasi dari novel bertajuk sama karya Reda Gaudiamo. Selain nominasi untuk Louisa, film Nawila juga masuk dalam kategori film cerita panjang terbaik dan penulis skenario adaptasi terbaik untuk Rian Adriandi.

Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Rumah produksi Studio Antelope telah merampungkan syuting film Perayaan Pertama. Film ini merupakan karya panjang kedua sutradara Jason Iskandar. Film ini juga menandai kembalinya Ladia Sheryl ke layar lebar setelah terakhir kali bermain film pada 2021. Film yang diperankan juga oleh Morgan Oi dan Abi Latif ini mengikuti perjalanan tiga kakak beradik dari keluarga Tionghoa di Indonesia. Film ini berlatar masa transisi menjelang tahun baru Imlek tahun 2000, yakni perayaan Imlek pertama setelah pemerintah mencabut pembatasan terhadap perayaan budaya Tionghoa di ruang publik yang sebelumnya berlangsung lebih dari 3 dekade. Jason mengaku cerita ini lahir dari pengalaman pribadi dan ia ingin mengeksplorasi pergulatan itu melalui kisah tiga kakak beradik yang berusaha terhubung kembali bukan hanya dengan satu sama lain, tetapi juga dengan diri sendiri.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam the love suite dan 4 kamar inside. Sound system standar hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 087729739169 atau 0274280688. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

That was Nona with Shoot ya. Ini adalah single pertama bukan ya? Lupa ingat lagi, tapi yang jelas ini dirilis sebelum album pertamanya ya. Karena album pertamanya Nona baru dirilis di 18 September lalu. Jadi ini masuk di sebelum-sebelumnya sih Sobat Fox ya. Kayaknya di, kalau bahkan di EP Orchids kayaknya sebelumnya lagi Sobat Fox. Tapi kalau kamu belum dengerin the whole album alias album seluruh albumnya, album perdananya Nona, didengerin deh. Ada beberapa lagu yang cukup menarik Sobat Fox ya. Tapi pertanyaannya Mutia sore hari ini gak seputar lagu tapi seputar air Sobat Fox ya. Karena memang air adalah salah satu sumber kehidupan, salah satu yang paling penting untuk manusia bertahan hidup. Kita tuh bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makan dibandingkan tanpa air Sobat Fox ya. Jadi ya memang air tuh sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah pertanyaannya seputar air ini adalah, kalau di rumah kamu itu sumber airnya pakai dari mana sih Sobat Fox? Apakah dari sumur ya, atau dari PDAM, atau ada yang sebagian beli, atau gimana ya? Dan apakah sejauh ini aman-aman aja Sobat Fox ya? Semoga sih aman sampai kita kembali memasuki musim hujan. Semoga aman-aman terus Sobat Fox ya. Karena jujur kalau aku sih ada deg-degannya ya. Jadi kalau di rumahnya Mutia sendiri itu pakai sumur iya, terus pakai PDAM iya, terus habis itu juga kalau air minum itu biasanya beli pakai galon.

calon gitu ya. Jadi sumber airnya ada tiga itu yang dipakai. Nah sebenarnya Mutia juga baru kayak pakai PDAM tuh adalah tahun full tahun ini gitu. Karena sebelum-sebelumnya di musim kemarau sebelum-sebelumnya itu kadangkala di ujung-ujung kemarau tuh udah agak susah tuh, ada perlu tukang dan segala macam untuk mengatasi situasinya dan segala macam gitu ya. Jadi akhirnya di tahun ini untuk berjaga-jaga pasang PDAM juga, yang sebelum-sebelumnya kayak cukup tapi hampir gak cukup gitu. Jadi kayak agak-agak cukup mengkhawatirkan gitu, daripada gimana-gimana. Akhirnya pasang PDAM di tahun ini full pakai, udah pasang gitu ya. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya, untungnya gitu ya, airnya masih cukup dan semoga akan masih cukup terus yang dari sumur. Sementara yang dari PDAM itu sekarang dipakai buat nyiram tanaman, karena juga supaya tanaman-tanamannya selama musim kemarau ini yang ada di rumah tidak mati gitu ya. Karena juga memang sangat-sangat panas dan sangat-sangat kering gitu ya. Jadi itu membantu. Sama kalau di rumah Mutia, kalau minum air minumnya full pakai galon, karena mengantisipasi aja sih dan mengurangi beban si sumurnya ini. Karena takut gitu, jadi kayak ya udah beli aja gitu air minumnya. Tapi ya dari beli air minum ini, aku agak tertekan belakangan ini harga galon ya naik Sobat Fox. Udah dalam 1 tahun ini, karena Mutia minumnya full air galon, itu dalam 1 tahun ini air galon yang bukan refill ya, air galon itu udah naik harganya 3 kali Sobat Fox. Wow, luar biasa ya. Jadi kayak bahkan untuk minum sehari-hari aja tuh kerasa kalau harga airnya tuh naik, dan diiringi juga dengan harga-harga yang lain Sobat Fox. Jadi kalau Mutia sih sejauh ini aman. Dan gimana kalau di rumah kamu? Apakah kondisi air di rumah kamu aman-aman aja, baik-baik aja, lancar-lancar aja dan semoga lancar? Dan sumbernya tuh dari mana biasanya? Apakah kamu beli air minum kayak Mutia tadi, atau full dari sumur, atau yang juga mengandalkan PDAM Sobat Fox ya? Dan kamu boleh ceritain, boleh via WhatsApp di 0887188153, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan

0: jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia.

merasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih

Makin hemat. Infinite Light dari Citranet. Cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga

Masih di Alternatif barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Masih nanyain perkara air di rumah kamu, apakah aman-aman aja atau gimana kondisinya Sobat Fox ya, karena banyak daerah di Indonesia. Jadi di Jawa Barat itu ada berapa puluh ribu warga yang terdampak. Terus habis itu di Jawa Barat yang paling besar, yang paling besar beritanya tuh adalah yang di Jawa Barat sih, tapi di beberapa daerah lain juga Sobat Fox ya. Jadi pertanyaan Mutia adalah seputar air di rumah kamu, apakah aman atau enggak, dan biasanya sumbernya dari mana Sobat Fox, apakah pakai sumur ataukah pakai PDAM ataukah beli atau gimana ya. Kamu boleh kasih tahu Mutia, boleh via WhatsApp di 0887188053. Mutia sendiri tuh pernah banget ngalamin antara pompa air mati, pernah. Terus sumurnya juga bermasalah, pernah gitu ya. Dan itu tuh bener-bener sesuatu yang bikin stres sih Sobat Fox ya. Karena beneran yang namanya memakai air itu kan sangat-sangat penting. Mulai dari mandi, cuci piring, cuci baju, minum. Itu bener-bener hal-hal yang membuat hidup kita terus berlangsung dengan baik gitu Sobat Fox. Dan itu bikin stres ya.

Makanya semoga sumber air di rumah kamu aman, semoga semuanya aman sampai tiba lagi musim hujannya, dan semoga peralihan dari musim kemarau ke musim hujannya aman juga Sobat Fox ya, karena itu juga rentan bencana hidrometeorologi ketika peralihan dari musim kemarau ke musim hujan Sobat Fox ya. Salah satunya yang kita bisa lihat banyak terjadi itu udah mulai di Sumatera, di Aceh dan Sumatera Barat, itu juga beberapa daerah kebanjiran Sobat Fox ya, yang selalu sekarang setelah bencana besar di November 2025 itu banyak daerah yang sepertinya begitu kena hujan resiko banjirnya kayak meningkat tinggi banget gitu Sobat Fox ya. Jadi semoga di rumah kamu juga semuanya aman dan kita memasuki masa peralihan yang ikut aman juga Sobat Fox.

0: Fresh Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kamu.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sana-sana untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya, Cherise featuring IS with Pyramid. Yang tadi di request sama Mbak Rini yang katanya kalau di rumahku pakai air sumur dan alhamdulillah masih aman. Ini kan Mbak Rini di Pakem ya. Kalau di tempatnya Mbak Rini sampai ada masalah, itu kayaknya kota Jogja udah masalah banget harusnya ya. Jadi semoga kedepan-kedepannya juga airnya semuanya tidak bermasalah Sobat Fox ya. Karena memang di DIY juga, ini menurut laporan BMKG di lewat Instagram resminya, itu menyebut kalau DIY menjadi provinsi dengan hari tanpa hujan kategori ekstrim panjang yang terlama se-Indonesia, yaitu 161 hari. Terus di bawahnya ada Jawa Tengah dengan 160 hari. Terus di bawahnya lagi ada Jawa Timur dengan 159 hari. Jadi memang di Pulau Jawa distribusi hujannya tuh memang sedang sedikit Sobat Fox ya. Jadi udah 161 hari di DIY itu tidak hujan. Jadi itu salah satu penunjuk bahwa memang sudah terjadi bahkan juga krisis air di beberapa daerah. Kayak Muti tadi sempat baca juga di Bantul itu juga memang sudah siaga darurat kekeringan sampai 31 Desember 2026. Dan juga sudah ada proses dropping air di beberapa daerah seperti di Imogiri dan Pajangan Sobat Fox ya. Jadi memang krisis air ini memang sudah mulai terjadi juga, dan semoga air di rumah kamu aman-aman aja ya. Ada Kak Era yang sharing, kalau di rumah tuh pakai sumur airnya, tapi karena kualitas air sumurku gak bagus, jadi hanya untuk cuci dan mandi aja. Untuk dikonsumsi, itu semuanya pakai air galon atau isi ulang. Terus untuk dispenser, aku pakai air mineral kemasan galon. Boros sih, tapi mau gimana lagi demi kesehatan. Oh, jadi ini ada yang masak air galon isi ulang, yang minum langsung, yang kemasan yang gak isi ulang gitu ya. Nah, kalau Mutia juga di rumah kan full ya, memasak dan minum itu pakai air galon yang bukan isi ulang, tapi bukan yang di tempat isi ulang itu loh. Apa sih? Ya gitu pokoknya, yang ada mereknya itulah gitu ya. Nah, itu juga lumayan. Makanya tadi Mutia sempat bilang bahwa air itu tuh selama 2026 harganya udah naik 3 kali Sobat Fox, dan itu lumayan kerasa. Walaupun naiknya kayak cuman 1000, tapi 1000 lagi, tapi 1000 lagi.

kan belinya gak cuma satu galon ya. Dalam waktu seminggu itu Mutia bisa habis 4 galon. Kalau Mutia tidak salah ingat ya. Jadi seminggu 4 banyak banget ya. Karena emang masak dan minum juga pakai air galon. Jadi kayak ya lumayan lah Sobat Fox ya. Tapi Sobat Fox ya, kalau tadi ada Mas Rizky Dewi sempat sharing kalau di Jogja aja yang gak kena kabut asap rasanya panas banget kayak gini. Gimana di Kalimantan? Udah berasap terus bikin sesek dan matanya pedih juga. Tapi buat informasi juga Sobat Fox ya, di Pontianak itu sejak bulan Agustus 2026 itu terjadi krisis air bersih juga. Kenapa? Itu karena kan kering. Nah air PDAM-nya itu ada intrusi air lautnya. Jadi sebagian air di Pontianak itu asin Sobat Fox. Dan ini memang juga dikeluhkan sama warga. Dan walaupun sudah ada bantuan, tapi memang juga masih perlu ditangani. Hari ini banget, di hari Rabu 14 Oktober ini, memang ada rapat Komisi 5 DPR barengan sama Wali Kota Pontianak yang membahas tentang persoalan air baku dan proses untuk mengatasi intrusi air laut ke dalam air baku ini Sobat Fox, supaya masyarakat tidak mendapatkan air yang asin. Jadi memang masalah air ini memang sangat-sangat-sangat krusial, sangat-sangat-sangat penting, dan banyak sekali masalah yang memang juga masih dihadapi. Dan semoga Sobat Fox, kamu yang dengerin, air di rumahnya aman, dan semoga semuanya kondisinya juga aman menuju peralihan ke musim hujan Sobat Fox.

masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sedikit lagi ya. Sekarang udah waktunya waktunya sholat maghrib buat kamu yang harus menunaikan ibadah sholat maghrib, Sobat Fox ya. Bisa sambil rehat sejenak, istirahat sebentar, Sobat Fox. Mutia mau ngingetin lagi kalau menurut BMKG ini musim hujan, awal musim hujan di DIY itu akan mulai jatuh di dasarian ketiga bulan November dan masa peralihannya akan dimulai di akhir Oktober, Sobat Fox ya. Jadi kayak akhir Oktober masuk ke masa peralihan musim kemarau ke musim hujan. Awal musim hujannya adalah di akhir November. Lalu puncak musim hujannya adalah di bulan Februari dan Maret 2027, Sobat Fox ya. Jadi sebentar lagi sabar, semoga semua pasokan airnya cukup dan baik-baik saja, Sobat Fox ya, di rumah kamu dan di daerah-daerah lain, Sobat Fox ya, supaya tidak harus mengalami krisis air bersih. Dan juga semoga nanti peralihannya semuanya juga akan aman-aman aja dan dihindarkan dari bencana hidrometeorologi. Cuman kalau persiapan untuk menuju perubahan cuaca ini, Sobat Fox ya, salah satu yang harus dirawat juga adalah kulit kamu. Jadi jangan lupa untuk merawat kulit, salah satunya dengan rangkaian Sanga-Sanga Skincare Series. Salah satunya adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sobat Fox ya. Ini ada avocado oilnya, shea butter, aloe vera, tamanu oil, vitamin E. Jadi memang banyak banget manfaatnya dari kandungannya juga. Melembabkan, menghaluskan kulit kamu. Ada antioksidannya juga dan juga mencegah penuaan dini. Kalau kamu pengen dapetin, bisa dapetin gratis, tahu gak sih Sobat Fox? Caranya, beli satu botol ukuran 100 ml minyak balur Sanga-Sanga klasik, minyak balur Sanga-Sanga ultimate, minyak tanamila tanamu ultimate, atau minyak tanamila tanamu klasik ya. Pembelian di Fox Radio Jogja akan gratis satu Sanga-Sanga natural cream selama bulan Oktober ini. Jadi masih ada separuh bulan Oktobernya, jangan lupa dibeli untuk mencoba Sobat Fox ya, apalagi untuk menghadapi pergantian cuaca yang ini juga biasanya kering di kulit, bikin gak enak Sobat Fox ya. Kamu cegah kerusakan-kerusakan kulit itu lewat Sanga-Sanga Natural Face Cream.

0: temenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Masih di afternoon tea Sobat Fox ya. Dan sekarang udah hampir jam 6 sore, jadi waktunya Mutia Indisa untuk pamitan dulu Sobat Fox. Sekali lagi, semoga sumber air di rumah kamu, di sekitar kamu semuanya aman aja sampai kita melewati fase kemarau ini selesai Sobat Fox ya. Walaupun lebih panjang dari biasanya, tapi semoga semuanya tetap baik-baik saja Sobat Fox ya. Dan kita ketemu lagi besok seperti biasa di afternoon tea jam 3 sore. Dan sekarang waktunya Mutia Indisa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari ketos-ketos. Bye-bye.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesan Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
1: Porsinya emang cukup buat berdua?
0: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
1: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
0: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
2: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi, hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanah Mila, tanahku. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Rayakan 8th anniversary SCH sepanjang bulan Oktober. Reborn, reset, recharge, reconnect. Obal obrolan buku mulai 23 September sampai 13 Oktober. Lebih dari 2 juta buku dijual dan 100% original. Jangan sampai ketinggalan MDR.

di Jateng DIY. Dan yang paling spesial, celebrating 8th anniversary Sleman City Hall Reborn. 28 Oktober sampai 1 November selama 5 hari berturut-turut. Nikmati Creative Market, Circus Performance, Creative Workshop, berbagai kompetisi, dan aktivitas seru lainnya. Dengan guest

0: nanti tanggal 1 November. Jangan lewatkan juga buy one get one. Total 1000 voucher selama 5 hari dengan berbagai keuntungan belanja untuk Sobat Seleci. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Ikuti terus berbagai event, promo, dan keseruan lainnya. Follow Instagram at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, www.slemancityhall.com. Official social media at Sleman City Hall, Sleman City Hall Pavilion of Jogja.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis ya manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atas

0: Certified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun?

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: dalam kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanammu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanammu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanammu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanammu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

alias kuakui ya. Ini kalau di Jawa, bahasa Jawanya udah beda lagi, kuakui ya, maksudnya adalah itu-itu. Ah, ini requestnya siapa tadi ya? Ngirimin mie dok-dok lagi, cuman foto doang lagi. Enak banget ya. Ada Mas Riki di Sayegan, selamat malam ya. Gimana, sudah kenyang? Kayaknya gak afdol kalau minumnya bukan es teh ya. Soalnya sumuk-sumuk kayak gini, makan yang pedes-pedes tuh berkeringat banget pastinya ya. Ini tadi request lagunya Dewa yang Larut. Terus menu makan malamnya adalah mie dok-dok, telurnya banyak banget. Aduh, enak banget, sedap banyak, sedap banget lagi nih ya. Kuahnya nyemek, terus ada irisan cabenya. Cepat lempar ke sini enggak? Atau mic-nya ini yang aku lempar? Jangan dong ya, nanti enggak bisa kerja lagi. Aku ngucapin selamat malam juga buat Mas Zaki di Denpasar. Selamat malam Mas Zaki. Request lagunya Chris Patih, Mengenangmu. Salamnya buat Adin aja, terima kasih. Siap, nanti Adin cariin dulu lagunya ya. Tapi sebelum kita ke lagu requestnya Mas Zaki, aku mau puterin satu lagu dulu dari Miley Cyrus with Used to Be Young.

That was Lenny with Cause You Have To, Sobat Fox ya. Lagu ini menceritakan tentang hubungan cinta yang menyakitkan ketika seorang merasa pasangannya bertahan bukan karena benar-benar ingin bersama, tapi hanya karena merasa harus. Kayak intinya, ya gimana lagi, ya udahlah gitu. Ay, gitulah ya pokoknya Sobat Fox. Aduh, menyakitkan sekali ya. Jadi pada intinya lagu ini tuh seperti aku pengen kamu tuh tetap sama aku karena kamu tuh emang kamu cinta kan sama aku. Jadi aku tuh pengen tetap sama kamu gitu, bukan karena kamu merasa harus melakukannya gitu. Ya jadi apa ya, sebenarnya enggak jujur sama diri sendiri sih kalau kayak gitu ya. Apakah kamu pernah ada di posisi itu, Sobat Fox ya? Kalau kamu lebih suka dicintai sama orang atau kamu yang mengejar alias kamu yang mencintai, Sobat Fox? Kalau aku sih, aku lebih suka dicintai ya. Aku lebih suka orang itu suka sama aku duluan gitu, baru nanti aku belajar mungkin untuk kayak suka sama dianya dulu setelahnya gitu, kayak gitu. Karena aku malas karena buang-buang waktu nggak sih suka sama orang yang belum tentu suka sama kita gitu, iya kan? Apalagi aku sebagai perempuan. Enggak ya, bukannya aku mengedepankan prinsip-prinsip

0: patriarki itu enggak seperti itu Sobat Fox. Tapi aku memang merasa aku tidak suka aja gitu kalau harus mengejar gitu Sobat Fox ya. Kecuali mengejar uang ya dan pundi-pundi rupiah. Aku suka. Aku sapa dulu ada Mas Apri di Merican, selamat malam ya. Ada Mas Apri, mau request lagunya Hubastang yang The Reason, nanti yang diputerin ditunggu aja. Tapi aku mau puterin satu lagu dulu dari Krispati, Mengenangmu, spesial buat Mas Zaki di Denpasar.
1: Fox Lowdown.

seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

selesai makan malam, terus lanjut nyuci piring. Habis lanjut nyuci piring, bersih-bersih dulu Sobat Fox, ya kan. Habis bersih-bersih, habis itu skincare-an. Ah, ini dia ya. Momen skincare-an itu adalah

0: tepung sama kompor. Panasnya luar biasa sekali Sobat Fox. Jogja ini kayaknya lebih dekat sama matahari daripada sama bulan ya. Tapi gak apa, kita nikmatin aja. Semoga kita sehat-sehat selalu di kemarau panjang ini Sobat Fox, dan segera datang musim penghujan ya, amin ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, barangkali request lagu-lagu yang mengandung hujan ya, supaya hujan itu terpanggil. Jadinya bisa segera datang. Boleh kasih tahu ke Anin ya, bisa ke WhatsApp, nomornya ada di 0887188053. Sebelum muterin requestnya Mbak Hani Rosa, aku puterin satu lagu dari Who Best Thing With The Reason yang tadi udah di request sama Mas Apri di Merican.
1: Fox Slowdown.

0: tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox Slowdown.

0: gimana sih gitu loh pokoknya. Rasanya kurang gitu ya. Nah, kadang tuh kalau bangun aku suka kerasanya tuh sakit pinggang gitu, sakit di bagian tulang belakangnya, karena kan ya namanya tidur dalam posisi terhimpit, gimana ya Sobat Fox ya. Jadinya kalau bangun pagi selalu aku sedia yang namanya sanga-sanga Sobat Fox. Aku balurkan di sepanjang tulang belakang ya, mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, terus kemudian di telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Nah, kalau Sobat Fox mungkin ngerasain hal yang sama, langsung ambil sanga-sanganya Sobat Fox.
1: Fox, slow down.

Oktober on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera

0: Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox Slowdown.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88888085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
0: Fox Slowdown.

Lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Masih barengan sama Nindi Aristika di Fox Lowdown pastinya sampai dengan nanti jam 12 malam, alias ya tinggal kurang lebih 1 jaman lagi Sobat Fox ya. Aku mau sapa dulu buat yang udah request lagunya Marcel Semusim Selamat Malam ini buat Ibu Lastri. Hai Anin, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik ya. Katanya ya, mau diputerin dong lagunya Marcel yang Semusim. Cocok untuk musim yang lagi panas-panasnya katanya. Iya loh. Tapi kan kalau kata Marcel kan semusim telah kulewati, berarti musimnya tuh udah ganti. Sementara ini belum ganti-ganti ya kan. Bingung juga ini gimana. Aku udah gak tahan banget. Tapi juga ada untungnya, karena untungnya adalah cucian itu kalau misalkan numpuk kita nggak malas cucinya, karena sekali jemur langsung kering ya. Jadi baju tuh cepet siklusnya di lemari ya kan. Kalau pas musim hujan tuh siklusnya lama banget, nyuci dulu nih ya, terus udah dijemur tunggu 3-4 hari dulu baru kering. Itu agak menyebalkan sih. Aku bahkan sampai kehabisan stok baju di lemari loh, saking lamanya kalau pas jemur di musim hujan ya. Segala sesuatunya memang harus kita syukuri, ada plus minusnya. Tapi ya jangan lama-lama dong please kemaraunya ya.
1: Fox Lowdown.

sudah terverifikasi @sangasanga_bali @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan

0: syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga Bayi PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

That was Ellie Goulding with Your Song, Sobat Fox. Ya, ini aku sapa dulu juga yang baru aja bergabung. Selamat malam ini buat Mas Dennis. Hai. Katanya mau request lagunya Now featuring Rilis Mana ya, sesi potret.

0: tangan, sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082 1415 551.

cuci muka deh. Minimal cuci muka, terus pakai face cream atau natural face cream dari Sanga-Sanga. Nah, ini kalau Sobat Fox mungkin ya punya masalah di wajah, muncul garis halus, ya kusam, kering, ini udah waktunya sinyal ya, itu adalah sinyal kulit kamu untuk waktunya dirawat atau diperbaiki dengan skincare dari Sanga-Sanga Sobat Fox ya. Apalagi di bulan Oktober ini kamu bisa dapetin Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash dengan harga Rp45.000 saja untuk masing-masing produknya. Harga bundling ada pastinya ya, dapetin 3 produk tersebut hanya dengan Rp120.000, dan ini berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Buruan ya sebelum kehabisan. Jangan lupa tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja untuk harga spesial lainnya. Fox, slow down.

balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di

12 malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown. Tidur yang nyenyak, besok bangun beraktivitas lagi Sobat Fox, dan masih ketemu sama Anin di program yang sama ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.

Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi Majapahit.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun

0: Para ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upurampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan

Your Soul, Your His. Aku mengucapkan selamat pagi buat yang sekarang lagi nganterin bocil yang berangkat sekolah. Yang udah request lagu ini ada Kak Indah yang katanya pagi hari mau request lagu dari Salma Salsabil, boleh juga. Yang katanya lagi nunggu lampu merah di daerah Wirobrajan. Wah, semoga aja emang sabar selalu ya. Karena kalau ngomongin di daerah Wirobrajan, wah lumayan juga tuh trafiknya jam segini.

Asuransi Sanga-Sanga. Untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.